0: ngalolong kedo akar bitum akisung antong nang li rabdon chot ma mate kapre kapre ka long rilong kisung ke photum phansame nang li rabdon nok hai nang li than pachini ek jima
1: la banke yori si banke ni li only Bangalore arong so PNC hala so chi chini chot la pena phi banke karbiang long penang tan ka chong dada ma karbi ara tum kapre kapre ka long rilong the pic not only Bangalore Karnataka along ri pula da choklo la Karnataka state along tame thi pic lang district do pic la dakta district long tin tame mit angar bi akha tum kama chong dar pen ki do tum do la pen hala tum ki du ki sum yu sinali tum ta social media la te thaklam po ino do so dena garo so along le security kam si chuklam do no ha gwale rayan hada ajo security kam chuklam do la ajo chera long inilo amat megyang pin thuru ne dala chila da ile tumsi ha anaka helo ta men le tumsi dam pen adet budi kiti tang bangar pom hem nang pali long lo jokla po le pen ke non het jong lang achi klo puta pu un elang nili dead budi ke npidam roini ne si dolang la ke kanchipuram district tamil nadu lo ala daksi tamil option lo mithankar bi akhai kamachong dat pen klon phone chiklon trok ne dolo tatem alang li si tame agor lo ke su dokok pen jok mithankar bi akhai puke abi pin ada ke la pen assam aw somar pole ke pulong takali bihari atum side la tum anglum sila so so bangke suren bulo men suren killing bisuna charya liasor alang li apirthi akisu ak keso jur pen jok alang li kam chuklam do nei roini ne do posipu al dag na ji thana tenge amasi alang li tame kisu ke lang bang bedala ya amasi ala rum long amasi chwai joila kiti dang bang ar pum ke nam ye phan pai po puge bela pai la pena bela pesar tum ga do wenang chuning ri la nili la so hot nili methang tame sai do tame alang li tum na chuning ri la pen ke alang li tum la bang so adat budi kiti dang bang ar pum phan formalities blok ke claim ni ala dag science tame nam claim dam tha po alam na chuning ri pen jo nili tame dampila nili chini ne pina dim la pen ke kai lege dam pali seta nili ala ni tom pan pana risks and pidam lo da ko hati pen jersey connecting flight si don lo da pen bangalore bangalore pen sia chennai chennai pen sia kanchipura man dam lo ada ke le dam ngang sam si le dam lo la pen ke ada ke fr pidam pen la ka do ve lam ka do ve formalities patang si next day abang ke nili formalities ka kam tem patang si me an pidam long lo la pen ke pa etum sta me ni sam pik lo abang ke di kita ngabang pumbang chiwanan da lambang ke ada kelang don mang tawe la pen ke labang so adat budi ke wanje phan acha kong hama sorbe nili phan ke dam ke wang anta alang le tum achar so along le adi chu birti la so long le kechu jor si nili phan ke dam ke wang cross na pide jo la pan ke duka kisung alang si nili labang so lam pen nili asap so chi thanu ni bangela pula di methangar bi akha to makai lo chong da da ma tum si ta me inodwet ke dodon de sa ke me te ma kachira ba chiri ke duka kisung hot men men ak sung yong si wang lo plutang te kachira bi ji phan adi hem birta na pa le antave ni pho anlo ni lihara dak kelidun
0: mesan lo khainali than pachini ponthu po tangte khai buthonali phanili charjudun gangtung kelapulo mejong panangli la kisung ke pho tum phan kerabdun lasi labangso kerabdun hotke nangli koson si berta kerabdun dun lo mate nangli phan koson si berta nangkelo nang po khainali than pachini ikjima
1: allah mangkelapulo during la lockdown hot pina anakar bi arara tum phan nili chirap chiritan la penke hala sot pensi nili phan bang lake outsider amunit mane hong si do po lake methangar bia khaya tom han kaching hon piga bang kar biang long east west dimasa kar bia rata minang chinilo la benke la so joy ne isi ning it hate ke do sinili phan social media long ne li number bang ke ke ketan li chipi don akidwa kisung methangar bia khai angbong akidwa kisung hong ke chong dadam ben kupina kisung chetong lok lo tangte nili phanang bia tata me ke thekan bi di sore pe nili lang chirap donji hal dak pensi alang le tom la so link mate la so contact ke long pensi nili phan through perang ke pensi tame perang ke tom tame pinani li phanang chini la pen ke adonara mate kali man tune pen ke police tom tame nili phanang berta la san san kisung nang le tom na thu manit hadak lo ke la police tom sita nili phanang berta la pensi nili berta rib don long
0: chorol ke nali than bachini pon po tangte hadak jong si sai ka chong da dam pen che boy jui pulote ajak tum ke ahem sor tum hem ka chewan kang tum la pusan da do la pen ke nang mo hejong pen nang li than pon lo dagamasi me an pi pondet titi laputa do po asi jongsi ahem sortum abangar pum mate dead body hem anang pale pitha plante nali ki klem ko anaki sung la pen ko anake joy pen ke labang suk asai ki klem nang ji phan ke kupuson lo ki klem pon pon ke nang li than bachini ek jima
1: labang ke kada ke klem ke dam formalities bula hala da police tum pen fr tok nang ji koson pen si ki thima la pen ke nang komat ma nang verify pa me ji ada লবাংস আলামা পুথাক ফর্মালিটিস কে লাপুলো ডেড বডি এ ক্লাইম ডাম থ্রু আ প্যারেন্টস হিন পেন্সি নিলি বিহাফ অফ আ প্যারেন্টস অফ পেন্সি নিলি বাঙ্গে হাদাক চিক্রং রাম নাংপো এল হে প্রপার ইনফরমেশন বাঙ্গে আপিয়া পোতো পেন্সি নিলি ইনফরমেশন এন্ড পামে পেন্সি

tangte puthot chini dam thunang koson pensi lapen komentu si labang so first aid ki pidon nang chi labang le chithandam thuchna madni jong si amik chiro ak ma accident lahai phut hek don long pulo tangte ilitum doctor ma medical atom nang le liya prang tongsikot ki claim nang chi laki amik ki do aphan ot iya prang iritar sampen amik sita cham nang chi ki hi do wai do le pute hi iktami lapendet loti pi kang thirma pi ki mi pen amega dim phan ik chek nang chi lapen man ne bang jong si avi lahai ta bu ik det li pute amek ke do dimalong pi pen phan ik het nang chi lapen kaching koi mate accident ahut lang kichu ki jun asona bang pi dun ik nang ne adun thu madni jong si kitun ke dang ahut lang ke so majang thu me la son ruk lok le putang ti minute ke back amme ka bang lang li je matte balong bi ik nang ji jang thu butter borop colgate lahaya bang hi ik da nang ni pi kang ar pen phan ik cheng non sita amme ka bang thi ik tan le puti medical an ke pali abang kenang sot adun thu madni abang ariya keng are pi ka ching lok le putang ti kaching lok adim abang paklem bor I ik nang ni pi kang teng penason phan het nang po kapaching hum hi je phan lapen lang kang sa ma boro bason ki kang along mai ik nang po ki kang ke pajon ji phan ladet pen nang li tu medical along pon ik nang ji adon thu madni jong si kupine joy oi pulotang ti ke pasi I pen ke joy ason ke pachon ji phan bor I nang po lapen amuni da bang achit he bang un idet liputang ti batai pho phan anungar dep dun ignon lapen ta un e liputang ti amuni ra phan aninga ber apokalong iri hong ni pen ot hetsi rung hoi pen apokana thu ajur pi pen ke joy ason nang ka pachon ji phan bor I ignang ji adon thu ilitum enukana wi ke changa hut ang song kelang bangkali si kangni keng set pen aruming kupen enokana kang duk ang den minit kep tum ik het pen si avia bang paham nang ji adon thu matnia muni ra phan kichung kilut ma lang ke ve gar ji ki ding la pen lang ke jang pen kang sam kilut liputang te amuni ra phan ke cheng si laki api ri se le pen ake kreng api ri pa I si akar omadim pon ik nang ji sita labang somuni ra phan lang ke supajun iknang ne lapen langkar omlahai maidun iknang ne lapen arni ke sokaching tang pen ke krep liputang te tongsikot abinadim ponsi lang pajun iknang ji lapen ache thok aching kep lahai lang maidun iknang ji lan pen ta amek prang pri liputang te tongsikot pen doctor along ke pale ji phansi bor inang ji lapen matnia phan phiroi kar chu lahai lipute karchu adim pen centimeter cap akhelo adim pe pen coxi abi mate poison ke paprata bank ki khanga phan bor I iknang ji sita ilitum chini nang ji laki abit abang kang sip aphan bor I ik era hospital ke pon aphan si bor I nang ji tangte puthot chithanam thuna first aid kenang sodathe first aid akenang sodathe laki munida pran ke dam pen pajok un madni jong si accident pen avi lahai bule putang ti tong sikot avi ke bu ke khang pen e pranta pa jok un lapen ason ka prek aket he pi ake so ka chalong pen ta e pa jok un lapen keso sitami made up un putho chadhan nam thuna e hem along first aid ason ki do ake nang so lake ame kachiro lahai ke phan phan bandage adun thu ame kachero along ke chamma ki hi aphan detol ma seflon alang ame k adwai ki hi mate ame ke cham ia phan tula mate cotton ame ke pamida ma ke pang dang dia phan ame ka long ki hi adwai mate ointment cotton ma pi kang te pa phan ke si e ok ring nu e bang ke su a temperature ke check aphan thermometer iri eking kaching lock ke phan mate kar chak aphan crepe bandage আমি কে ফানা পি কে ফানা লঙা ফান পিন আকে সো অসন্ন কেরো কিখ্রু লাহাই কেপা মেয়া ফান কিহিয়া ডোবাই অয়েন্টমেন্ট

Kredom, Nemen, Renuka, Timungpi, Nili, Non, Kedobom, Rongplim, Plambim, Ingti, Arong. Neli, Non, Tan, Pachinipon, Kangtung, Ke, Koson, Si, Irideng, Ili, So, Arlo, Atum. Hem, Ingnilun, Pen, Tangka, Kipavang, Nangjima. Neli, Pekok, Abu, Kehom, Nili, Ninghang, Ipik. Lapen labangso asai ke klempenta irideng tangka masap ke pavang isi kejoy ke awar sai iklu. Pekok abu ke hom kisung o asai ke kali. Labangso asai lake ilitum hem abin torlun pen tame klempon me.

0: Aduntu sarlamte, pinya sarlamte ke hadu du puke katjuipo. Lamte ke mam, hala daksi du pua pansi hadu pu ancot. Lapen, hadu du puke metan ke hang kihung alam telo. Lahen lo, kopinia hormu kenangji tangte ke dua hudle akam kepado masi pu alamte. Lasi sarlamte pulo hadu du puke katjuipo. Pinya salam thege lapani charlo.
1: Duma ke e oge pranaphan henu pu alanthe duma ahoma long ke top elitum kaddo kaveta theglong hurlo. Monta muniratum non puta duma mongbom chobom lapen duma saini pen henotsi chobom lang. Ok pran chepe mesenji pulo tangte duma ason an pen chepa helu nanji. Duma ke mong ke cho lapen kahenot pen ing phor elang joy ing huar lo e hambia long ta kensara ke su long the. Duma ke mong ami hi duma ke mong me atuma phan kar ut pen ajoyne e ok e pran heno idakji. Lasi hithi kulat motor karier lo lapen monit kaching lum along duma mong me det nanji. Oso kachopathe asar pimara tuma phan duma pachoche det nanji lapen mong me det nanji kemesen ajir pojir pia tuma phan duma tirwa vedetsi akeme arta ka vedet au somara tuma phan duma pacho lapen pamong long le det nanji nenji bi ekta ilile duma phan ke chokali bonta duma si e phan e ke cho ilile biri cigarette aphan kangsip kali biri cigarette si e phan e kangsip duma chuma phan le ili me ka pe cho kali bonta duma si e phan me e ka pe cho
0: lake akasmani gohati mohabahu karbiang denge wang lage medium wave long meters farup lira krisira tokbor 4 kilohertz along farutrok sira anchor sir kebla pen fm along ke megahertz paru sira isira tokbor 4 donmarli adun tu lamet ang deng along tomo suar jig long po tomo ke than pon jang pang hang meji hanse atomo men ke pirthe ke kim atomo tangte arjik sinang hanmiji hanse pen ke thanpon tomo
2: pirthe bonglong dirma chongding yong loma basa chini ne la anadin ma thada ma thathe ma thanang ji amuta nang lele

Borolir mie lunang deng long pen kijut se lunar juik senang. Pailo bosomatari la pen ring kang sri kilonalun alunalam te jiri jiri. Totang ter juik senang la bang solun.

0: Aku pun anak ke joy, aku pun anak ke sung.
1: Kecing aku ke sungkrum. Stamen ni le tum bor ilo. Ate aprang claim lo nona vedet. Labang saya aku kepadu tuji bang ke siksa dak. Masih labang so alam abang ni tum penang an lang tarlib nang kok lo. Kosong men si kecing jima pu bang. Masih penang an alam pajir mi dam lo he. Mupen jatang sone taksi ala ok prananat kelang dam pen. Ile tum apu sar pisar atum arta ko andoma. Ile tum apu apa ya tum ko an arta pen si nondo boma. Kosong malang ni tum ok pran. Lepen non ile tum auwe kimia tu. Jola supen ni tum pang bardam si ratum pang tano. Teola pisar pusar ile tum apu tum men lang dam lo te lang ni tum ke 90-100 kele tum si ke ong. Tapi non ile tum api apu pudam nang kok lalang tum men ke lepen da ke kom si gitu. Non ile tum uwe kimia tum aku nang kom la. Nasi ile tum a ok pran kadure tu kok lo ile tum a ok pran a vitamin ke nang je long bang. Te ile tum karbi tum ke lahai habit ahan kecu pensi pinang anak tum ke tu monster mela tahun ke dai ke tu marong supi ke dai ke tu tum ke kai keta kecu namahan di lason si kecu pen masih ok pran tapi nah hinu bom lason si le tum bang tan bom bom leh jadi pinang anak beneficiary satu bang la soalam RDPC bang ceng pon lo
0: nanti lah rong kripli araratum non ke klembom atum latum ko puson la reaction ko son la
1: reaction bang ke lang le tum non claim lo ki jora dim si lang le tum bang ke problem ke dole
0: oi
1: chu jor chu lang imane
0: english tum pulo market to chu jor chu lang ati oi
1: oi la si ni le tum la chu ke dam tang 2022 aning kan la last alom he november december alom pen bang penang ana chili tame ni le tum nam pon lo jor song song pen he se lang le tum la ke chu jor ka chu lang ka dure bang ke ni tum lang tum pan towar paklang pon bom lo
0: ai
1: lang tum ni pu chu yodam te pocket troke bang parlong le
0: ai tebon samin no
1: oh elina long la rong sor tum bang ta me non le tum chu gedam tang chi klojon ni aru yang bong lo la na bar tum ta pilot study pan lang tum chili ke nam pe ni la son padulo lang tum pan ni tum la towar hedi topi dun lo lang tum penang ana chili nam pon lo Masih ni tu najer song song men dah cerap dun lo. Selang le tu ilian along paruhini, paruhini rap pocket plus tonsi. Selang tu ador long lo.
0: Ador long lo. Tangte la kejor tu, la bangso katiki pen kecu bangga la kecu mesen lo. Lasi halat tu aning arong ma terong nasang lo. Nang lagi take dam long ateng.
1: Lagi take dam long ateng, but aning arong pik lo lang le tu medhi ate. Nona bang ke lang tum kichu pen ta amane lang tum ok pran pan isia ki me che thek long la pen te ka chu yor ga chu lang na ta me lang ne tum awar sai long pon lo ate lang ne tum chu yor long hola so ta dori kom ane ador ki jum hek pen
0: kala
1: bang ala bepari tum bang ke lang ne tum long nam pon po pocket rocket pon sta me ne tum restaurant da una na ni ke churi dam lo te lage I pelat long si kon an ni lo,
0: ador sudah.
1: Selang le tum bang ali ke lang bang si cudet.
0: Bang cudet kalang lo.
1: Si pining non bang ke lang le tum tan ni tum chili lo mate ke nam pon pen lang le tum taning arong lo. Si anju se ke klemi panta me lang le tum bor ipon po pelat lo. Si aku kupini ake rap le do petela ke tok bang si saku bu selang le tum cetak. Namne long pen lo ke ton u tahinu. Pen ketok tapor nang kok.
0: Kalau
1: silang itu membang ke kupini yang mesin ledote nang klang te. Puyah silang itu membang ke kamata. Lalu non malang itu mah problem bang ke.
0: Tante nang lihin padun tu alam te tan pacini ta radapan la pen radio kerja radapan si tame. Labang so jang melen pen kupi piloi li tu malik long. Non labang so lek long alam te lije tan tamana. Nang lihin pen tan pacir me dam jima. Athe ele tum ke jang melen popo kechu pening krangling poncho seta la da ku pipia vitamin se ke doma ku pipia son se oro prana pan ke mema la solam the se tame la jang melen pen ke long do o la si la bang so alam the se tame nang lehin pen kachini dam an than pachini ikima terona ke
1: to nilila olinja radio karju korti matengira tumapan la milet